sisi au ya salama kosa amuna yeye amuna yeye koma sama kosa tanga tanga umbusa tanga ne sama kosa